0: Mall tadi, mall semen, kepana, ya, ke mall.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.